Rongchom, ningkan kang tim kicua panta dordi. Sitala sok jorpo tangka asap sulongpo, bojar dunpo, piri chonampo, hanpo parbo chonampo do anatangka iktanglo. Arichar deptang, mahajon along chorampo, sodaicho enpo, longle paikas bondhok pipo, ningkan kang tim RM ikru. Lapu helo ili arleng mate karbia tuma oradur. Mahat cinggin so memesi gitu. Tangte lapu sonsi ili karbia tum apor lapen kai cepadam bompuma. Bugali ili tumta ning ingtin cepar lep dunang anang. Barota der